Exato, shima jutsi kunga shuatsa Shima jiba sama za kode inga jyatsa Jizu ji chao chako na sari inga jyatsa Galer zima zila zi rizu gani Bola loza zima zi nga hemoni Lebus nim cari zi kunga joni